sina me siame vo vo vo no jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troka o pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

0: mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista Kin Kiwon Lafiya tare da abokan hulɗansu.
1: Dancer on the beat.

jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava notro ko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.